0: kepercayaan, kesetiaan, dan perpaduan yang menjadi tulang belakang negara sejak dahulu lagi. Demikian, jika kita mahu menjadi bangsa yang kuat, ia bukan diukur dari kemewahan yang dinikmati, tetapi dari keikhlasan bersatu padu menghadapi apa jua cabaran. Kerana itu, beta tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memecah belahkan perpaduan rakyat. Begitu juga di Brunei, tidak ada tempat bagi gejala rasuah dan ketidakjujuran berlaku dalam masyarakat yang mengancam kesejahteraan dan kemajuan negara.
1: Dalam titah, baginda juga menyentuh mengenai peranan kerajaan dalam memberi dokongan kepada para belia.
0: Turut jadi harapan beta ialah ingin melihat generasi muda berperanan lebih bermakna, bukan sekadar jadi penonton kepada perubahan dan penggunaan teknologi ciptaan orang lain. Tetapi kita juga perlu bangkit sebagai pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Dalam hubungan ini, kerajaan beta akan terus berperanan memberikan dukungan kepada para belia yang ingin berkecimpung dan memperluaskan bidang keusahawanan merentasi semua sektor, antaranya menerusi kemudahan pinjaman mikro yang disediakan oleh bank-bank tempatan, khususnya BIBD, Perbadanan Taib, dan Bank Usahawan. Insya Allah, beta akan terus memimpin negara ke arah pencapaian wawasan Brunei 2035 yang menjanjikan sebuah negara yang maju, mampan dan berdaya tahan dengan dukungan padu dari semua pihak.
1: Mengenai pembangunan negara, baginda bertitah menyentuh tentang beberapa kemajuan semasa serta cabaran yang turut mendepani negara.
0: Mengenai bekalan tenaga, alhamdulillah negara masih sahaja dalam kedudukan yang baik, walaupun tidak terkecuali dari menerima pesan ketidaktentuan global. Oleh itu, keutamaan kerajaan adalah untuk memastikan simpanan strategik, khususnya bahan api petroleum dan tong LPG bagi memenuhi keperluan harian. Setentunya juga, pendekatan ini memerlukan tanggungjawab semua pihak, khasnya menerusi penggunaan sumber tenaga secara berhemat. Seiring itu, usaha memperbagaikan ekonomi juga turut menunjukkan keberhasilan yang memberangsangkan. Sektor bukan minyak dan gas telah menyumbang kepada lebih separuh dari keluaran dalam negara kasar KDNK. Dari sudut sosial, kerajaan dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menerusi projek Teduh telah memanfaatkan dana zakat perniagaan BIBD untuk membina kediaman bagi golongan rentan. Kerjasama awam swasta seumpama ini adalah sangat digalakkan dalam sama-sama berusaha meningkatkan taraf hidup golongan berkenaan.
1: Dari aspek memelihara keselamatan masyarakat pula, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Bertitah memperkenankan kerangka kerja dasar strategik pengurusan bencana atau Disaster Management Strategic Policy Framework.
0: Ini bertujuan untuk memantapkan lagi pengurusan bencana menerusi pengurusan risiko dan pendekatan bersepadu antara pelbagai agensi dalam menghadapi situasi kecemasan. Sesungguhnya pencapaian dapat diraih, namun cabaran fiskal negara masih sahaja memerlukan perhatian berterusan. Kerajaan Beta akan terus melaksanakan langkah fiskal yang bertanggungjawab, antaranya memperluas sumber pendapatan bukan minyak dan gas, mengurus pembelanjaan negara dengan berhemah, serta memperkukuh pemudah cara perniagaan di samping memastikan proses kerajaan adalah mesra pelaburan. Dalam hubungan ini, Beta juga yakin akan peranan penting setiap menteri penyelaras untuk memastikan segala jurang dan halangan dapat ditangani dengan berkesan.
1: Pada mengakhiri titah, Baginda merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat dan penduduk atas sumbangan mereka kepada negara.
0: InsyaAllah, tahun 2027 akan menyaksikan dua acara kenegaraan yang saling melengkapi, iaitu sambutan Jubli Intan Pemerintahan Beta dan juga Tahun Melawat Brunei. Marilah kita terus berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus melimpahkan rahmatnya untuk kita dan negara berkekalan dalam aman dan makmur. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya, Beta merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh rakyat dan penduduk, warga perkhidmatan awam, pasukan keselamatan, serta sektor swasta di dalam dan luar negara atas sumbangan mereka kepada negara. Beta juga merakamkan penghargaan kepada ahli jawatan kuasa perayaan di peringkat kebangsaan dan peringkat daerah atas usaha dan khidmat menjayakan perayaan ini.
1: Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia bermula dengan istiadat barisan kehormatan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat ke istiadat tersebut. Kibaran Bendera Kecil Negara Brunei Darussalam dan Paluan Hadrah menjunjung keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Sejurus keberangkatan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima hormat diraja diiringi tembakan meriam 21 das dan lagu kebangsaan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara, Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Degadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat penuh tradisi itu juga dihadiri tetamu-tetamu pribadi baginda, antaranya Tuan Yang Terutama Dato' Laila Utama Lee Hsien Loong, Menteri Kanan Republik Singapura, selaku Wakil Kerajaan Republik Singapura dan isteri, Datin

0: dan Ms. Havnit Kaur Sethi. Dato' Sri Lala Jasa, Dr. Andrew Albert Freiberg, pakar ortopedik dari Amerika Syarikat, dan Datin Deidre Annen Freiberg. Dato' Sri Lala Jasa, Dato' Sri Dr. Muhammad Izzani bin Muhammad Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Konsultan Kanan Bedah Kardiotoresik Institut Jantung Negara IJN Malaysia, dan Datin Sri Reslida binti Muhammad Rashdan, dan Dato' Sri Lala Jasa, Dato' Sri Dr. Azmi bin Muhammad Ghazi, Ketua Jabatan Kardiologi, Konsultan Kardiologis IJN Malaysia, dan Datin Azlin binti Osman Rani. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan menerima mengadap Menteri Kanan Republik Singapura dan Isteri. Majlis mengadap berlangsung di Qasar Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama Datuk Laila Utama Lee Hsien Loong dan Datin Paduka Sri Lala Jasa Ho Ching. Juga hadir Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya sukan 9 pagi ini nanti.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 16 Julai. Pada 16 Julai tahun 1661, wang kertas pertama di Eropah dikeluarkan oleh Bank Stockholm Banco. Pada tahun 1909, Kerajaan Negeri Kedah mula menggunakan stem negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada 16 Julai tahun 1910, John Robertson Duggan membuat penerbangan pertama bagi pesawat Duggan Pusher Biplane, pesawat pertama yang dibina di Australia. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1931, Maharaja Haile Selassie menandatangani perlembagaan pertama negara Ethiopia. Dan pada 16 Julai tahun 1935, meter letak kereta pertama di dunia mula digunakan di Oklahoma. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Demikian tadi audio pendengar kita telah pun bersama mendengarkan Dunia Hari Ini dalam Sejarah, beberapa peristiwa yang telah pun berlaku di seluruh dunia, dan khususnya juga di pagi ini kita bawa audio juga menerusi pelita online beberapa tajuk juga yang antaranya dapat audio ikuti di berita menerusi ruangan berita nasional yang menghimpunkan perkembangan terkini serta aktiviti penting di seluruh negara. Kita mulakan untuk mengongsikan tajuk 22 penerima dikurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam, juga ada tajuk berangkat ke istiadat barisan kehormatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan mengadap. Seterusnya juga ada iaitu tajuk berkongsi pendangan isu kerjasama dua hala serantau antarabangsa majlis makan malam bersama Menteri Kanan Republik Singapura. Juga Auda di ruangan berita nasional juga pengurniaan bintang kebesaran lambang penghargaan amanah berterusan. Zahir rasa syukur atas pengurniaan bintang kebesaran. Persembahan kebudayaan memeriahkan pentas perayaan Terumbu Dirgahayu sempena sambutan Hari Keputeraan. Juga Auda ada tajuk kesetiaan kasih sayang rakyat terhadap raja terus mekar. Wadah memperkukuh hubungan budaya sastra persahabatan antara negara, dan satu lagi tajuk di ruangan berita nasional ialah Hari Keputeraan Right 2026 semerakkan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang

0: Motivasi Pagi.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: 11 kes termasuk 754 kematian. Menurut laporan pihak berkuasa kesihatan, penularan menjejaskan 5 wilayah dengan wilayah Ituri menjadi pusat penularan. Dalam pada itu, lebih 360 pesakit pulih, manakala 753 orang kekal dalam unit pengasingan. Laporan menyatakan penularan kekal meningkat di Ituri. Perdana Menteri Sepanyol Tuan Pedro Sanchez mengadakan lawatan ke wilayah Almeria, salah satu kawasan yang teruk terjejas oleh kebakaran belukar yang mengorbankan lebih 10 orang. Kebakaran besar itu telah memaksakan penduduk setempat untuk berpindah dan menyebabkan seluruh kawasan pertanian mengalami kemusnahan. Menurut penduduk, kebakaran merebak dengan cepat. Tuan Sanchez sementara itu memberi amaran tentang ancaman serius yang ditimbulkan oleh kecemasan iklim. Pihak berkuasa di seluruh Eropah bersiap sedia untuk musim panas yang berpotensi mencetuskan kebakaran belukar susulan gelombang haba yang diburukkan lagi oleh fenomena cuaca El Nino. Kualiti udara Toronto, Canada diletakkan antara paling buruk dalam kalangan bandar-bandar dunia ketika asap kebakaran belukar dari Ontario meliputi ruang angkasa dan merebak ke Amerika Syarikat, mencetuskan amaran kesihatan dan menggesa bagi penduduk menghadkan aktiviti luar. Agensi Alam Sekitar Canada melaporkan indeks kesihatan kualiti udara pada bacaan lebih 10 yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi bagi Toronto, sementara ramalan bagi keadaan bahaya juga akan berterusan sehingga malam. Pakar penyelidik berkata asap tersebut kini mencecah New York City. Akhir sekali, anggota bomba berusaha mengawal kebakaran hutan di tenggara Turki selepas kebakaran itu memaksa pemindahan penduduk. Kebakaran belukar yang berlaku sepanjang malam di Milas berlaku ketika kru kecemasan berusaha memadamkan api. Ketua Pengarah Perhutanan berkata, 8 pesawat pemadam kebakaran dan 12 helikopter menyambung semula operasi dan sebahagian besarnya telah dapat dikawal. Gubernur tempatan berkata, lebih 1,000 orang dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimi Mahaji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 11 pagi berita Asia.

0: Dari Dera Black kita bawakan edisi khas bersempena dengan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Bida Sultan Haji Hasan Al-Bukiyah Mu'izzaddin Wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun bagi tahun 2026. Para belia adalah komponen kritikal dalam usaha pembangunan negara selaku stakeholder yang dinamik. Acuan yang tepat adalah diperlukan untuk menjadikan golongan belia lebih bersedia dan memacu pembangunan negara. Hari ini kita melihat transformasi belia sedang berlaku dan mereka itu didapati lebih berwawasan dan berani untuk menerokai bidang-bidang baru. Di antaranya bidang perekonomian, digital, inovasi, sosial, agribisnis, dan industri kreatif.
1: Saya Dayang Atikah Rumaizah binti Dr. Haji Harun, selaku Yang Dipertua Persatuan Belia Blight, ringkasnya Persatuan Pembela. Syukur Alhamdulillah, jelas kelihatan peningkatan pelibatan dan potensi belia-belia kita ni di negara Brunei Darussalam, khususnya di daerah Blight. Pada masa ini, nampak satu perkembangan yang sangat dinamik dan kritikal, terutamanya dalam usaha belia-belia di negara kita ini menuju wawasan Brunei 2035. Melihat keadaan situasi masa ini, perkembangan belia kita ini boleh dinilai daripada beberapa aspek utama. Salah satu aspek yang memang ketara setiap kali nampak penglibatan-penglibatan belia-belia kita ni di dalam keusahawanan dan ekonomi, di mana masa ini pun berlaku anjakan paradigma yang besar dalam mentaliti belia-belia kita ni. Jika dahulu belia-belia kita ni banyak bersandarkan kepada sektor kerajaan, jadi menjadi pilihan bis dorang. Tetapi Alhamdulillah pada masa ini belia-belia kita ni terbuka, pemikiran pun terbuka, di mana sekarang lebih berani mengambil risiko dan peluang dengan meneroka bidang keusahawanan dari pelbagai anulah bentuk keusahawanan. Pertanian, menghasilkan produk-produk daripada produk tempatan, daripada segi food and beverages. Jadi ini semua ada nampak di mana bis diorang, selain daripada platform-platform yang disediakan oleh pihak sektor swasta dan sektor awam juga ada. Jadi sometimes juga kebanyakan pun diorang ni ada jua daripada menunggu peluang pekerjaan, habis diorang juga mencipta pekerjaan bis diorang sendiri melalui macam ada yang menubuhkan syarikat bis diorang sendiri, ada startups ataupun menyambung perniagaan keluarga bis diorang, ada juga yang menubuhkan perniagaan kreatif, dan juga yang kata saya tadi, penglibatan di dalam industri permakanan, food and beverages. Nampaklah jua daripada penglibatan belia-belia kita ni dari segi kepimpinan dan kesukarelawanan. Belia-belia kita ni sekarang lebih inklusif dan sangat proaktif melalui pelbagai platform yang sama ada disediakan oleh pertubuhan-pertubuhan ataupun persatuan-persatuan, NGO dan mana-mana agensi yang masa ni bergiat aktif dalam membantu dan melatih belia-belia kita ni dari segi kepimpinan, dan juga menyediakan ruang-ruang program ataupun projek yang melibatkan belia-belia kita ni untuk sukarela melibatkan diri dalam kebajikan, kemasyarakatan, dan juga projek-projek yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan belia dan juga pembangunan-pembangunan pelbagai aspek. Belia-belia kita ni nampaklah sentiasa ke depan untuk menyertai apa saja peluang yang ada diberikan. So kalau di Blight, kebanyakannya banyaklah nampak, selain daripada bis diorang tertumpu di daerah Blight, bis diorang pun juga aktif di daerah-daerah lain, khususnya di Bandar Seri Begawan juga. Jadi kalau di Blight memang nampak everybody, most of them cuba mengambil peluang-peluang yang ada disediakan. Salah satu lagi penglibatan belia-belia kita ni yang nampak meningkat ialah dari segi kemahiran digital dan inovasi bis diorang, seiring dengan transformasi digital pada masa ini, di mana belia-belia kita ni sangat cepat

menguasai teknologi baharu dengan penggunaan kecerdasan buatan AI lagi, dan kemudian ekonomi kreatif lah, artinya dalam menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, yang berkesan, yang bermaklumat kepada orang ramai. Jadi bisdurangan inilah nampak bakat bisdurang, kebolehan bisdurang, bukan saja cepat menerima maklumat ataupun belajar cara-cara penggunaannya, malah diorang optimumkan penggunaan-penggunaan digital pada masa ini. Dan dengan kemahiran yang ada ni, nampaklah diorang pun tahu kan, sebab bisdurang bersaing di antara satu sama lain. Jadi selalu meningkatkan, mencari benda-benda, perkara-perkara yang baru, kemahiran-kemahiran yang baru, supaya bisdurang itu dapat lagi meningkatkan employability diorang, supaya lebih layak dan berkelayakan untuk diambil bekerja, especially supaya Inda ketinggalan dalam pasaran kerja global. Inilah kemahiran yang nampak masa ni, yang diasuh oleh belia-belia kita ni. Salah satu aspek di bahagian keusahawanan juga yang ketaralah nampak ada peningkatan di kalangan belia-belia kita ni ialah ketekunan bisdorang, kecekalan bisdorang dalam melibatkan diri tanpa segan silu lagi. Bisdorang melibatkan diri dalam bahagian perkhidmatan, perkhidmatan iaitu macam servis lah kepada orang ramai masyarakat. Contohnya, selain daripada menjadi pemandu kepada driver untuk menghantar klien ataupun pelanggan-pelanggan bisdorang ke satu tempat, ke satu tempat, melalui beberapa platform. Dan kemudian ada juga yang menyediakan perkhidmatan macam membuat produk-produk seperti stiker ataupun produk lah macam banner dan sebagainya, dengan dorang punya kreativiti bisdorang sendiri, dengan dorang pun ada yang membeli barang dan sebagainya untuk menghasilkan produk-produk yang diingini. So ataupun salah satu nampak yang belia ni, kita ni sekarang ni sudah berkarih untuk berkecimpung dalam bidang yang pastinya boleh mendatangkan hasil. Banyak lagi lah, especially dalam dari segi bagian perkhidmatan, memberi servis, khidmat kepada orang ramai melalui langganan daripada pelanggan-pelanggan, seperti penyemakan. Diorang pun boleh ada servis menyemak kerja ataupun membuat poster ataupun menaip kerja ada juga ni. So this is adalah sebahagian yang saya nampak macam sekarang ni belia-belianya kreatif mencari idea ataupun mencari cara macam mana ada sajalah yang bisdorang dapat fikirkan, ini boleh mendatangkan adanya, ini boleh mendatangkan pendapatannya untuk bisdorang dapat survive. So anything. Dan yang bagusnya sekarang ni belia-belia kita ni, dorang bukan terlibat cuma tu saja terajun, malah bisdorang mencari, membuat kajian dulu sebelum bisdorang melibatkan diri dalam sesuatu bidang atau sesuatu perkara tu. Jadi kalau if they venture into some certain bidang atau pembahagian, bisdorang membuat kajian dulu, kemudian melihat apa risikonya. Yang bagusnya lah macam now ada yang bertanya-tanya sana sini sebelum melaksanakan idea-idea dorang tu. Jadi perkara ni yang anulah yang saya kagum dan nampak ada ketara di kalangan belia-belia kita ni. Jadi yang sama ada diorang ni kadang-kadang ada yang bisdorang tu minat dalam bidang itu ataupun perkara yang baru, tapi bisdorang berani untuk mencuba. Dan pastinya kebanyakan bisdorang mempelajari dulu, lepas satu baru tah laksanakan. Sebenarnya belia-belia kita ni, kebanyakan bisdorang masa ni sedang berusaha dan terus berusaha untuk dari satu tahap ke satu tahap lain untuk memperbaiki diri bisdorang. Tapi pada masa yang sama, bisdorang tahu bahawa masa ni sekarang ni persaingan di antara satu sama lain itu sengit. Jadi sebab itu tah bisdorang akan sentiasa memperbaiki diri dorang, merebut peluang-peluang yang ada. Kemudian masa ni sedang dalam latihan lah, barangkali dorang memang melatih diri dorang agar berdaya tahan dengan cabaran-cabaran. Dan masa ni dugaan-dugaan bis dorang lah masa ni dalam situasi-situasi, especially dalam mencari pekerjaan, ruangan-ruangan yang tersedia untuk dorang mungkin ada yang terhad dan sebagainya. Tapi yang bagusnya belia-belia kita ni indah putus asa. Cara dorang ada saja, cara dorang untuk mendapatkan maklumat di mana lagi ruang-ruang untuk bis dorang dapat cari untuk menempatkan diri dorang dalam peluang yang ada. Alhamdulillah kebanyakan belia-belia kita ni itu cuma itulah, indah-indah berputus asa dan terus berusaha. Dan juga dengan adanya masa ni teknologi ini akan sentiasa mencari maklumat melalui teknologi untuk mendapatkan apa lagi lah perkara-perkara yang boleh membaiki.

0: Selain daripada itu juga, pendidikan agama adalah benteng utama bagi mengekalkan identiti Melayu Islam Beraja. Dengan mengukuhkan kurikulum, prasarana dan pelaksanaan mata pelajaran agama termasuklah pengintegrasiannya ke dalam sistem pendidikan umum. Pendidikan agama secara berterusan mewajibkan pendidikan agama bagi kanak-kanak beragama Islam di negara ini melalui pemantapan silibus pengajaran seperti mata pelajaran Al-Quran agar ia sentiasa relevan dengan cabaran zaman.
1: Saya Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Ketua Cawangan Dakwah Daerah Belait. Alhamdulillah, jumlah mu'alaf secara keseluruhannya semakin bertambah dari setahun ke setahun. Pada tahun lepas sahaja di daerah Belait ini, seramai 39 orang telah mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk memilih menganut agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Semoga ramai lagi di luar sana akan mendapat petunjuk Allah SWT untuk memeluk agama Islam dan menjadikan Islam sebagai pegangan dan cara hidup sepanjang hayat. Pusat Dakwah Islamiyah melalui Cawangan Dakwah Daerah Belait akan terus berusaha menyebarkan dan memberi kefahaman kepada masyarakat tentang agama Islam agar kefahaman tentang Islam itu adalah betul, bukan yang salah, dan seterusnya menarik minat untuk memeluk Islam dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Para mualaf juga akan dibimbing melalui kursus-kursus yang telah disusun seperti bimbingan pengenalan Islam, skim bimbingan asas. Jadi skim bimbingan asas ini telah berlangsung pada bulan Mei yang lalu, dan skim bimbingan lanjutan 1 juga telah melabuhkan tirainya pada 2 Julai yang lalu. Begitu juga dengan kursus bimbingan mualaf yang diadakan setiap minggu di tempat yang telah ditetapkan, antaranya Masjid Al-Mashhur Sungai Mau, Masjid Sungai Liang, Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Belait sendiri, dan Balai Ibadat Kampung Meranking. Bimbingan bergerak juga diadakan bagi para mualaf yang menghadapi kesukaran untuk datang ke tempat-tempat belajar agama. Kebajikan para mualaf juga diambil

perhatian. Antaranya ada beberapa aktiviti telah dianjurkan. Antaranya yaitu projek Fathul Barakah, yaitu memberikan sumbangan kepada para mu'alaf yang memerlukan hasil sumbangan para pegawai dan kaki tangan pusat Islamiyah serta orang ramai. Begitu juga diadakan lawatan kebajikan mu'alaf. Lawatan ini telah dijadikan lawatan rutin bulanan. Semoga semua ini diadakan bertujuan untuk memperkukuhkan silaturahim antara pusat dakwah Islamiyah dan para mu'alaf, memantau perkembangan ilmu Islam di kalangan para mu'alaf, serta menyampaikan bantuan bagi meringankan beban golongan mu'alaf yang kurang bernasib baik. Jadi usaha dakwah ini sebenarnya adalah usaha, bukan saja usaha ini untuk khusus pusat dakwah Islamiyah, tapi sebenarnya usaha dakwah ini adalah usaha bagi seluruh umat Islam. Tapi dengan mengikut kapasiti masing-masing lah, mengikut dengan keupayaan masing-masing. Jadi maka marilah ketani berganding bahu meninggikan syiar Islam di mana saja ketani berada. Semoga dengan usaha ketani yang sedikit atu, semoga dengan usaha ketani yang sedikit atu diterima Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya menjadi sebab untuk ketani masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya Allah Taala.

0: Alhamdulillah, sekarang memang kita dapat lihat semakin ramai yang mempunyai kesedaran untuk mendekatkan diri kepada agama. Indah kira peringkat umur, masing-masing ada usaha ke arah itu, dan masing-masing dengan caranya. Ada yang mula berjinak-jinak dengan menghadiri sembahyang berjemaah di masjid. Ada yang membuat sembahyang berjemaah itu diadakannya di rumah masing-masing bersama keluarga. Ada juga yang mula berjinak-jinak dan menghadiri kelas-kelas belajar membaca Al-Quran dan memperbaiki bacaan Al-Quran yang banyak diadakan pada masanya, sama ada secara persendirian ataupun di masjid-masjid. Ada juga yang mula dengan rajin menghadiri majlis ilmu, dan ada juga yang baru usaha menunaikan umrah apabila diberi rezeki dan kesempatan. Kesedaran beragama cemanya ini, walaupun di peringkat individu atau persendirian ataupun personal, bisa dipupuk dan disemai supaya konsisten dan istiqamah, dan seterusnya dilaratkan kepada orang lain, maka akan membina sebuah masyarakat yang mengamalkan agama Islam dengan baik insyaAllah ta'ala. Sudah tentu semua ketanya ini sedang berusaha, termasuk saya sendiri ya, berusaha nih untuk memperbaiki diri. Lain orang, lain perjalanan hidupnya dan cabarannya yang berbeza. Yang penting kesedaran untuk mencari ridha Allah itu kita ini mulakan dalam peringkat individu, keluarga dan masyarakat. Maka kita ini wajar saling memberi galakan, mendoakan yang baik-baik dan membantu antara satu sama lain supaya terus istiqamah konsisten dalam mengamalkan ajaran agama Islam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ini semua untuk terus memperbaiki diri dan mengakhiri kehidupan dengan husnul khatimah insyaallah taala.
1: Demi mencapai wawasan 2035, para belia, remaja juga penuntut, kita khususnya di Blade ini akan memperjuangkan pembelajaran sama ada dalam duniawi ataupun ukrawi agar ianya seimbang dalam ke arah kecemerlangan untuk masa hadapan bagi rakyat di negara Brunei Darussalam.

Berkat kepimpinan baginda yang bijaksana lagi prihatin, Bumi Bertuah Negara Brunei Darussalam terus berkembang maju. Islam bersinar gemilang, pembangunan negara rancak diungkayahkan, ekonomi negara dimantapkan dengan usaha mempelbagaikannya. Kerajaan baginda terus berusaha dalam meningkatkan kualiti dan taraf kehidupan rakyat dan penduduk yang bernaung di dalamnya. Baginda juga menyemai nilai-nilai murni seperti keikhlasan, amanah, jati diri, semangat kerjasama dan cintakan negara dalam setiap lapisan masyarakat. Pendidikan dan pemerkasaan pemodal insan menjadi keutamaan bagi melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Dalam masa yang sama, pemeliharaan agama Islam, adat istiadat Melayu dan warisan budaya terus dipelihara sebagai tunjang jati diri bangsa dan negara selaras dengan ajaran Islam yang menjadi teras pentadbiran baginda. Taat kepada Allah, setia kepada Raja, cinta kepada negara. Saya Haji Abdul Afiq bin Zainuddin, penghulu Mukim Kuala Belait.

Assalamualaikum, nama saya Zaitun binti Haji Nafi, selaku Ketua Cuangan Perpustakaan DBP Kampung Pandan. Berkat kepimpinan baginda yang bijaksana lagi prihatin, bumi bertuah negara Brunei Darussalam terus berkembang maju. Islam bersinar gemilang, pembangunan negara rancak diungkayakan. Ekonomi negara dimantapkan dengan usaha mempelbagaikannya. Kerajaan baginda terus berusaha dalam meningkatkan kualiti dan taraf kehidupan rakyat dan penduduk yang bernaung di dalamnya. Taat kepada Allah, setia kepada Raja, cinta kepada negara. Daulat ke bawah duli tu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zulkifli bin Haji Zakaria, merafak sembah 8 Belis Kebuah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Muda Sultan Yang di-Pertuan Negara Malaysia Salam, sempena dengan Hari Puteraan Baginda yang ke-80. Negara Malaysia Salam amat beruntung kerana di bawah pemerintahan bijaksana Raja kita dan panji-panji kerajaan baginda, kita telah dapat menikmati dan merasakan kehidupan yang aman, tenteram dan selamat. Dengan kebijaksanaan pemerintahan Kebuah Duli Yang Maha Mulia, Umi Brunei Darussalam terus bertambah maju dan makmur. Kewibawaan raja dan ketatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana Kebuah Duli Yang Maha Mulia, raja yang kami kasihi. Daulat Kebuah Duli Tuan Patik.

0: Adakah bis kita mahukan anak-anak bis kita bersikap sebegini?
1: Cara mana aku jalannya? Aku kan arah kawanku ada Mercedes.
0: Atau mungkin begini.
2: Pak, boleh Aiman jalan ke malam? Di rumah kawan Aiman ada Mercedes.
0: Ingat, selaku ibu bapa, kita adalah guru terbaik. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
2: National FM Radio Brunei.
3: Terus bersama National FM Radio.

0: Dengarkan National Anthem.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: menggunakan berlian dalam bagasi, kasut dan pakaian untuk menyeludupnya melalui lapangan terbang negara itu ketika kes batu permata kedua menuju ke Mahkamah Vietnam akhir bulan ini. Pihak penyiasat Vietnam menahan 31 orang berkaitan dengan sindiket penyeludupan yang disyaki tersebut yang menurut polis Thailand dikendalikan oleh seorang warga negara India yang berpangkalan di Hong Kong. Pihak berkuasa berkata mereka sedang meluaskan siasatan selepas mendapati kumpulan itu menyeludup lebih daripada 30,000 berlian bernilai lebih 57.1 juta dolar ke Vietnam. Polis berkata berlian-berlian itu biasanya dijual sekitar sepertiga lebih rendah daripada harga pasaran semasa di Vietnam. Transaksi diatur melalui aplikasi pesanan Terinskripsi dengan pembayaran dilakukan menggunakan kod berdasarkan nombor siri nota dolar Amerika. Menurut data dari Kastam Vietnam, negara itu mengimport berlian bernilai lebih 121 juta dolar sepanjang separuh pertama 2026 dengan India kekal sebagai pembekal utamanya. Sekurang-kurangnya 11 orang termasuk kanak-kanak terkorban dalam kebakaran di sebuah rumah anak yatim di ibu negara Algeria. Kebakaran itu berlaku ketika gelombang haba yang mencetuskan ratusan kebakaran di utara negara itu. Pasukan bomba berjuang memadamkan api awal pagi kemarin di kawasan pinggir bandar Muhammadiyah Algiers. Seorang saksi berkata anggota bomba menggunakan gergaji rantai untuk menanggalkan besi daripada tingkap. Pertahanan awam Algeria berkata jumlah korban adalah sementara dan menambah 19 orang lain cedera dalam kebakaran itu dan puncanya tidak diketahui. Ketua Jabatan Perubatan Forensik di Hospital Mustafa Baca berkata beberapa mayat terbakar sepenuhnya dan memerlukan ujian DNA untuk dikenal pasti. Seorang pekerja perbandaran meninggal dunia ketika memadam kebakaran di wilayah utara Saitif. Lebih 19,000 anggota bomba dan penyelamat dan 700 truk bomba dikerahkan untuk memerangi kebakaran hutan. Kerajaan Cameroon bertindak tegas terhadap sektor pelombongan emasnya kerana terdapat perbezaan antara jumlah yang dihasilkan dan dilaporkan oleh syarikat yang berpotensi merugikan pendapatan cukai bernilai berbilion. Pihak berkuasa Cameroon menganggarkan ekspor haram emas Kemerih Arab Bersatu merugikan negara sekitar 3.5 bilion dolar dalam 5 tahun lalu. Kerajaan itu merancang untuk meningkatkan kawalan di tapak pelompongan, memperkenalkan penghantaran emas minimum, memperbaiki pemantauan pelbagai tahap pemulihan biji dan meningkatkan penjejakan pengeluaran. Kerajaan itu juga merancang untuk membenteras penggunaan permit penerokan secara tidak betul untuk operasi pelompongan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat ke Majlis Persantapan Diraja semasa sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Martin berkenan berangkat ke Majlis Santap Pagi yang dihoskan oleh Menteri Kanan Republik Singapura. Antarabangsa, pengurusan air dan pencegahan banjir agenda utama rundingan Thailand dan Jepun. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine.

0: 15 hari bulan Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara, rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga baginda dilanjutkan usia daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili seluruh warga sekolah merafakkan setinggi-tinggi ucapan selamat hari ulang tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terus mengurniakan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebijaksanaan dalam memimpin negara Brunei Darussalam sentiasa berada di bawah lindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan yang penuh bermakna ini, kami juga ingin menjunjung kasih atas kepimpinan yang berwawasan serta keprihatinan berterusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan terhadap pembangunan pendidikan negara. Pelbagai kemudahan, dasar dan inisiatif yang telah diperkenankan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia termasuk penyediaan pendidikan yang berkualiti, pembangunan profesional warga pendidik, transformasi digital pendidikan serta peluang pembelajaran yang inklusif telah memberikan manfaat yang besar kepada seluruh warga pendidikan di negara Brunei Darussalam. Sebagai warga pendidik, kami amat menghargai kepercayaan dan pelaburan yang diberikan kepada sektor pendidikan sebagai pemangkin pembangunan modal insan negara. Amanah ini akan terus kami galas dengan penuh dedikasi melalui penyampaian pendidikan yang berkualiti, pemedukan sahsiah yang unggul serta pemupukan budaya pembelajaran sepanjang hayat. InsyaAllah, kami akan terus berusaha memperkasa kecemerlangan sekolah, melahirkan generasi yang berilmu, berkemampuan tinggi, berakhlak mulia dan berdaya saing, selaras dengan aspirasi wawasan Brunei 2030.

0: 5. Untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya menikmati kualiti kehidupan yang tinggi serta ekonomi yang dinamik dan mampan. Akhir kata, sekali lagi kami merapatkan sembah setinggi-tinggi tahniah dan ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Allah lanjutkan usia Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Saya Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, ahli Majlis Mesyuarat Negara juga selaku Ketua Kampung Sengkarai Tutong. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT dan dengan limpah kurnia dan rahmatnya, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam terus menikmati kehidupan yang aman, makmur dan sejahtera di bawah naungan pemerintahan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Ahmad Izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Kariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun, Patik dan seluruh rakyat serta penduduk daerah Tutong merapatkan sembah setinggi-tinggi tahniah dan menjunjung kasih atas segala pengorbanan, kebijaksanaan serta keprihatinan baginda yang tidak pernah berbelah bahagi dalam memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terpelihara. Selama berdekad-dekad pemerintahan baginda, rakyat bukan sahaja menyaksikan pembangunan fizikal yang pesat, malah lebih penting lagi merasai tuntunan kasih seorang raja yang sentiasa dekat di hati rakyatnya. Di saat negara menghadapi cabaran, baginda tampil memimpin dengan penuh hikmah. Di saat rakyat memerlukan perhatian, baginda hadir mendengar dan memahami denyutan nadi rakyat tanpa mengira latar belakang dan kedukaan. Khususnya bagi rakyat dan penduduk daerah Tutong, berbagai kemajuan yang dinikmati hari ini menjadi bukti nyata keprihatinan baginda terhadap kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudahan pendidikan yang berkualiti, perkhidmatan kesihatan yang mudah diakses, pembangunan infrastruktur yang terus dipertingkatkan serta berbagai peluang pembangunan komuniti telah membawa kebesaran besar dalam kehidupan masyarakat. Semua ini merupakan nikmat yang seringkali kita kecapi setiap hari. Namun, tidak pernah harus kita lupakan sumber ilham dan kepimpinannya. Lebih daripada pembangunan yang dapat dilihat dengan mata, baginda telah berjaya menanamkan nilai perpaduan, keharmonian dan rasa syukur dalam kalangan rakyat. Dalam dunia yang penuh dengan ketidaktentuan dan pergolakan, Brunei Darussalam terus berdiri teguh sebagai sebuah negara yang aman dan stabil. Satu nikmat yang amat berharga dan tidak ternilai. Pada usia ke-80 tahun ini, rakyat melihat baginda bukan sekadar seorang pemerintah, tetapi seorang pemimpin yang telah mendedikasikan seluruh kehidupan baginda demi agama, bangsa dan negara. Setiap usaha, setiap titah dan setiap langkah baginda sentiasa berlandaskan hasrat untuk melihat rakyat hidup dalam keamanan, kemajuan dan keberkatan. Maka pada hari ini, yang penuh bersejarah ini, marilah kita bersama-sama merapatkan sembah kesyukuran kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikurniakan kepada negara yang kita cintai ini. Serta mendoakan agar Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan seluruh kerabat diraja sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kekuatan, kebahagiaan serta sentiasa berada di bawah lindungan rahmat dan petunjuk Allah SWT. Sesungguhnya, kasih sayang baginda kepada rakyat akan sentiasa terpahat dalam sanubari dan kesetiaan rakyat kepada raja akan terutuh sepanjang zaman. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.

Kembali bersama di Nasional FM Radio Brunei Ekspresi Pagi. Sekarang pukul 7.37 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Pagi ini kita cuba untuk menghubungi Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam, yang mana insyaAllah jika kita berjaya menembusi talian cuaca nanti, kita akan bawakan kepada anda perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara kita bagi tempoh pagi ini sehingga lewat petang ini nanti. Jadi izinkan saya untuk buat panggilan seketika. Kembali selepas ini dengan perkongsian maklumat cuaca.

0: Maklumat Cuaca.
1: Baik, alhamdulillah kita sudah pun berjaya menembusi talian cuaca pagi ini. Azmin yang bertugas untuk membawakan laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh pagi ini sehingga lewat petang ini nanti. Assalamualaikum Azmin.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat pagi ini ya?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Baik, bersama dengan pendengar kita untuk membawakan laporan ramalan keadaan cuaca ini. Silakan.
2: Baiklah, assalamualaikum dan selamat.

0: Selamat pagi. Mari kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca pada hari ini adalah sebahagian berawan dengan hujan berasingan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan cuaca panas. Suhu maksimum pada hari ini adalah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pada hari ini adalah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berasingan berlaku di satu atau dua kawasan pedalaman negara. Untuk lebih jelas, saya ulangi lagi sekali. Keadaan cuaca pada hari ini adalah sebahagian berawan dengan hujan berasingan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Perhatian, ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan cuaca panas. Suhu maksimum pada hari ini adalah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum adalah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berasingan berlaku di satu atau dua kawasan pedalaman negara. Wallahualam bisawab.
1: Baik ribuan, terima kasih dengan laporan yang dibawakan pagi ini. Selamat kembali bertugas. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, alhamdulillah pegawai yang bertugas sebentar tadi ya dari Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam telah pun mengongsikan kepada kita ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh pagi ini sehingga lewat petang ini nanti. Sebahagian berawan dengan hujan berasingan, angin pula bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Apa yang dikongsikan juga tadi untuk audien berperancangan untuk melakukan aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam, keadaan laut berombak sedikit ya di paras 0.2 sehingga 0.5 meter. Dan perhatian, ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan cuaca panas. Suhu maksimum hari ini 34 darjah Celsius. Untuk suhu minimum hari ini ialah 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam ini nanti, hujan atau hujan berasingan berlaku di satu atau dua kawasan pedalaman negara. Jadi talian cuaca yang saya hubungi sebentar tadi 114, anda boleh hubunginya juga untuk mendapatkan lanjutan perkongsian ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam rinciannya maupun menelusuri laman web BDMD di www.met.gov.bn.
2: Maklumat cuaca.